Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Disinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

Olahan masakan itik khas Bandar Samsun, hidangan tradisional yang kaya sejarah dari Samsun. Samsun, sebuah bandar penting di pesisir Laut Hitam Turkiye, terkenal dengan hidangan tradisional yang kaya dengan sejarah. Terutamanya, Samsun Khas Yemeği atau Tiridi, olahan masakan itik khas bandar ini. Hidangan ini diiktiraf sebagai produk geografi berpetunjuk pada tahun 2011 atas permohonan Dewan Perniagaan Bandar Samsun. Olahan masakan itik khas Bandar Samsun ini adalah hidangan yang menggabungkan daging itik, nasi bulgur dan roti yufka, disediakan dengan kaedah yang memerlukan kemahiran khusus dan memakan masa kira-kira 4 jam untuk disiapkan. Hidangan ini sering disajikan pada majlis-majlis besar seperti kenduri perkahwinan, perayaan dan pertemuan keluarga yang diadakan pada musim sejuk. Daging itik yang digunakan dalam hidangan ini berasal daripada itik yang dibesarkan dengan cara pemakanan yang khas, dibersihkan dengan teliti dan diperap dengan garam. Proses memasak dimulakan dengan menggantungkan itik yang telah dibersihkan di atas api kayu. Menggunakan alat seperti penggantung di atas perapian rumah, itik tersebut akan diputar secara berkala untuk memastikan seluruh bahagian masak sempurna. Untuk mengelakkan daging menjadi keras, lemak yang keluar daripada itik yang dikenali sebagai tirit akan disapu ke atas daging menggunakan sudu. Minyak ini juga digunakan untuk menambah rasa pada nasi bulgur yang sedang dimasak di tempat lain. Setelah itik masak dan kulitnya menjadi rangup, dagingnya akan dipisahkan daripada tulang dan disajikan bersama nasi bulgur. Roti yufka yang direndam di dalam lemak itik disajikan sebagai pelengkap. Hidangan ini disajikan panas-panas, memberikan pengalaman rasa yang kaya dan penuh dengan tradisi. Samsun Khas Yemeği atau olahan masakan itik khas Bandar Samsun ini bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga simbol kekayaan budaya dan warisan kulinari khas Bandar Samsun.

Gua pertama Turki yang dibuka untuk pelancongan, Damlataş dan gua-gua lain yang menonjol. Motif gua dapat ditemui hampir dalam semua budaya, kadangkala dalam epik, kadangkala dalam mitologi dan juga dalam kisah-kisah keagamaan. Ia merupakan satu imej bersama, kenangan kolektif manusia, masa lalu bersama yang terpantul daripada gua-gua. Ini kerana pembentukan semula jadi ini merupakan tempat perlindungan pertama nenek moyang kita. Tempat mereka berlindung daripada bencana alam, tempat yang melindungi mereka daripada haiwan buas. Apabila mereka mula membina rumah, mereka meninggalkan gua, namun tempat yang memainkan peranan penting dalam sejarah silam mereka ini sentiasa diingati. Mereka mencipta legenda, mitos, menjadikannya bahan cerita dongeng dan epik, walaupun mereka tidak lagi tinggal di gua, namun dalam budaya mereka, gua tetaplah hidup. Gua sering dianggap sebagai tempat yang gelap dan menakutkan di bawah tanah. Namun sebenarnya, ia merupakan sumber maklumat yang unik, yang jejaknya boleh dikesan hingga ke zaman ais di dunia ini, yang sudah tua ini. Wilayah Anatolia pula digelar sebagai syurga gua kerana memiliki hampir 40,000 gua. Ada yang dipercayai memberi kesembuhan, ada yang menarik minat penggemar sukan dan pengembaraan, ada yang menjadi simbol keagamaan, dan ada pula yang menjadi subjek kajian ilmiah. Hari ini, kami akan memberikan beberapa contoh gua di Turki untuk sedikit banyak mengubah tanggapan terhadap gua dan menjemput anda

menyelami dunia yang menakjubkan ini. Anatolia, disebabkan oleh struktur geografi dan geologinya, menempatkan sejumlah besar gua. Dianggarkan lebih daripada 40,000 gua wujud. Namun, hanya 1/10 daripadanya yang telah dikenal pasti. Gua ini tersebar dari timur ke barat, dari utara ke selatan, di seluruh kawasan, dari bawah paras laut hingga ke puncak gunung yang tinggi. Kawasan yang paling banyak ditemui gua adalah di sepanjang pergunungan Toros yang terletak di wilayah selatan Turki. Kota Antalya yang terletak di kaki pergunungan Toros juga kaya dengan formasi gua. Daerah alamnya di bandar ini menjadi tuan rumah kepada Gua Damlataş, gua pertama Turki yang dibuka untuk pelancongan. Gua ini ditemui secara kebetulan dan dinamakan sedemikian kerana titisan air yang menitis daripada stalaktitnya. Hingga hari ini, titisan air tersebut masih menitis. Pakar mengatakan bahawa gua ini terbentuk kira-kira 15,000 tahun yang lalu. Gua ini tidak mengandungi debunga. Mengandungi oksigen dalam kadar tinggi dan kelembapan yang sangat tinggi, iaitu sekitar 90%. Oleh itu, dipercayai bahawa Gua Damlataş memberikan manfaat kepada penyakit saluran pernafasan, terutamanya asma. Gua ini ditutup kepada pelawat pelancongan pada awal pagi dan hanya dibuka untuk pesakit yang mencari penawar. Sebelum memulakan ruatan selama 21 hari, pesakit perlu mendapatkan laporan doktor yang menyatakan tiada halangan untuk memasuki gua. Seperti Gua Damlataş, terdapat banyak lagi gua di Anatolia yang digunakan untuk tujuan penyembuhan. Salah satunya ialah Gua Kaklik di Denizli. Air panas semula jadi yang terdapat dalam gua ini telah digunakan untuk merawat beberapa penyakit kulit sejak zaman purba. Air panas ini kaya dengan sulfur dan karbonat serta keluar daripada ratusan meter di bawah tanah. Menjadikan gua ini sering dikunjungi oleh mereka yang mengalami masalah kulit. Gua Kaklik yang berusia 2 juta tahun turut dikenali sebagai Pamukkale di bawah tanah kerana terdapat formasi travertin bertingkat yang menyerupai Pamukkale di dalamnya. Antara gua lain yang kini semakin popular sebagai destinasi penyembuhan ialah gua-gua garam. Udara dalam gua-gua ini dipercayai meningkatkan kualiti pernafasan pesakit kerana sifat khasnya. Gua garam dikatakan berkesan dalam merawat penyakit bronkus dan paru-paru, masalah sistem peredaran darah dan jantung. Selain itu, ia juga dipercayai membantu masalah gangguan tidur, memperkuatkan sistem imun, mengurangkan keletihan dan tekanan. Gua garam yang terletak di Çankırı dan Iğdır mendapat sambutan hangat daripada pesakit dan terdapat usaha rasmi untuk membuka gua-gua ini kepada pelancongan kesihatan. Perlu diingatkan sekali lagi bahawa penggunaan gua-gua ini adalah untuk tujuan penyembuhan dan merupakan satu bentuk terapi tambahan kepada rawatan perubatan yang sedang berlangsung. Dan pesakit harus memaklumkan doktor mengenai perkara ini. Gua Dubnisa yang terletak di wilayah Kırklareli merupakan satu-satunya gua di Thrace yang dibuka untuk pelancongan. Pembentukannya dipercayai telah berlangsung selama hampir 4 juta tahun dan ia menonjol sebagai satu sistem bawah tanah yang besar. Di dalamnya terdapat sungai bawah tanah yang mengalir secara berterusan serta tasik sedalam kira-kira 2 meter. Gua ini dipercayai terbentuk sekitar 180 juta tahun yang lalu. Gua Dubnisa terdiri daripada 3 gua bertingkat 2 yang saling bersambung. Gua kering di tingkat atas memukau pengunjung dengan stalaktit dan stalagmit bersaiz gergasi.
Sementara itu, gua basah di tingkat bawah dengan sungai bawah tanah dan tasiknya menarik minat pecinta sukan dan pengembara alam. Satu lagi gua yang terletak di Antalya ialah Gua Karain. Gua semula jadi terbesar di Turki yang pernah dihuni manusia. Hasil ekskavasi menemui kesan kehidupan manusia purba dan sejak permulaan sejarah manusia. Gua ini sentiasa menjadi tempat penempatan. Gua Karain digelar sebagai tapak arkeologi prasejarah yang penting bukan sahaja untuk Anatolia tetapi untuk seluruh dunia. Oleh itu, ia disenaraikan dalam senarai sementara warisan dunia UNESCO. Gua ini mengandungi lapisan budaya setinggi 11 meter dari berbagai zaman. Alat-alat ringkas yang diperbuat daripada batu dan tulang oleh nenek moyang pemburu pengumpul kita, manik-manik serta sisa haiwan seperti gajah dan badak sumbu yang kini tidak lagi wujud di Anatolia turut ditemui di sini. Mereka yang ingin mengetahui bagaimana kehidupan nenek moyang kita 500,000 tahun dahulu menjadikan Gua Karain salah satu tempat paling kerap dikunjungi di Turki. Gua-gua merupakan tempat yang memutuskan hubungan dengan dunia luar. Dibentuk oleh keajaiban alam semula jadi dalam tempoh ratusan ribu tahun, malah jutaan tahun, menimbulkan rasa gerun, namun dalam masa yang sama mengagumkan. Ia merupakan formasi bawah tanah yang mempesona, misteri dan estetika. Dengan stalaktit, stalagmit, travertin, yang berwarna dan berbentuk luar biasa di bumbung, lantai dan dindingnya serta ekosistem unik yang dibawanya, gua-gua seolah-olah membawa manusia ke dunia lain. Gua-gua membuka jendela kepada sejarah manusia melalui maklumat yang dikandungnya sejak zaman prasejarah. Hari ini kita telah bersembang mengenai pelbagai formasi gua di kawasan yang berbeza di wilayah Anatolia. Gua Gilindire di wilayah Mersin yang menyimpan jejak zaman ais. Gua Ilgarne di Kastamonu dengan stalaktit dan stalagmit berusia 1 juta tahun. Gua Zeytintaşe di wilayah Antalya dengan formasi halus umpama renda yang membesar kira-kira 1 mm setahun dan banyak lagi gua yang wajar diberi perhatian secara tersendiri. Radio Suara Turki TRT dalam siarannya program Para Perintis Anatolia yang disediakan oleh Dermen Giolo telah menyampaikannya. Sampai jumpa.

Kosmografi. Adakah Anda tahu bahawa Atatürk mengarahkan penulisan buku astronomi pertama Turkiye dan sebuah kawah di bulan dinamakan Sempena nama beliau? Selepas kejayaan perang kemerdekaan Turkiye, perjuangan baharu bermula untuk rakyat Turkiye. Ketika berhadapan dengan kesukaran ekonomi, Turkiye turut melabur dalam bidang sains dan seni, menghantar pelajar ke luar negara untuk mendapatkan pendidikan serta membina asas sebuah negara moden. Pada masa itu, kebanyakan orang tidak mengetahui apa itu astronomi. Namun, Mustafa Kemal Atatürk seorang pemimpin berpandangan jauh yang memberi penekanan kepada sains menyedari kepentingannya. Beliau meminta Profesor Dr. Alihar yang merupakan seorang jurutera pesawat dari University Sorbonne untuk menulis sebuah buku astronomi. Tidak ada contoh lain di dunia di mana seorang pemimpin negara mengambil inisiatif sedemikian. Hasilnya, Profesor Dr. Alihar menulis sebuah buku berjudul Cosmographia atau Kosmografi. Cetakan pertama buku ini diterbitkan pada tahun 1929. Ketika dunia sedang bergelut dengan kemelesetan ekonomi global, buku ini digunakan sebagai buku teks wajib untuk pelajar tingkatan 3 sekolah menengah. Kandungan buku ini meliputi topik-topik penting seperti pembentukan musim, lubang hitam, pandangan saintis terkenal dari Aristoteles sehingga Copernicus dan Galileo, serta maklumat mengenai sistem suria dan peta bima sakti. Buku ini turut memaparkan peta langit, planet, gugusan bintang, teleskop dan juga gambaran kawah di permukaan bulan. Pada tahun 1956, saintis British berketurunan Wales, Dr. Hall Percy Wilkins, menamakan sebuah kawah besar di bulan dengan nama Atatürk sebagai penghormatan dan tanda penghargaan yang mendalam terhadap pemimpin Turkiye itu.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.